0: 94.1 FM seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazah Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, Serlah Bakat Hebat, Malar Segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditajak oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
1: Sembilan dua pertuhan tiga, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

0: ini dari kami di National FM.
1: Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama dalam segmen Ritma Malam. Sehingga pukul 10.30 malam, saya akan bersama Auda. National FM, Radio Brunei.

0: Pagi harapan 20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita akan bersama sehingga ke pukul 10.30 malam dalam pertemuan kita hanya dalam segmen Ritma Malam. Dua Jamadilah Awal 1448 bersamaan dengan 12 Oktober 2026 masih. Seterusnya sudah kita ikuti Lensa Global.
1: Lensa Global. Jerman terus bantu Ukraine, ketegangan Iran-Amerika Syarikat semakin meningkat. Brexit kembali diperdebatkan di Britain. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi dari seluruh dunia, semuanya dalam Lensa Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan tiada penyelesaian ketenteraan bagi perang Amerika Syarikat terhadap Republik Islam itu ketika rundingan untuk menamatkan konflik berkenaan dilihat menemui jalan buntu. Kempen pengeboman besar-besaran gagal menamatkan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat dan Israel pada akhir Februari secara muktaman, manakala Washington sejak beberapa minggu kebelakangan ini mengurangkan operasi ketenteraan dan memberi tumpuan kepada tekanan ekonomi. Pertikaian utama kekal berkisar usaha Iran menyekat Selat Hormuz, laluan penting bagi pengangkutan minyak dan gas dari Telung, yang menyaksikan semua lagi kapal tangki dilaporkan diserang objek tidak dikenali oleh agensi maritim Britain pada Ahad lalu. Kedua-dua pihak bersetuju dengan memorandum persefahaman pada Jun yang menggariskan kerangka penyelesaian kekal. Namun serangan Iran terhadap kapal di Selat Hormuz mendorong Amerika Syarikat menyambung semula operasi ketenteraannya. Iran berusaha menguasai laluan perkapalan penting itu sejak perang bermula dengan menyerang kapal yang cuba melaluinya tanpa kebenaran. Amerika Syarikat pula mengenakan sekatan balas terhadap pelabuhan Iran selain menyerang kapal yang didakwa melanggar sekatan berkenaan. Perkembangan dari Eropah terus tertumpu kepada perang di Ukraine dan usaha negara-negara Barat memperkukuh pertahanan Kiev ketika serangan Rusia masih berterusan. Chancellor Jerman Friedrich Merz baru-baru ini mengadakan lawatan ke Kiev dalam satu kunjungan yang membawa mesej jelas bahawa Jerman masih komited membantu Ukraine menghadapi tekanan ketenteraan Rusia. Menurut laporan Reuters, Merz mengumumkan tambahan bantuan ketenteraan bernilai 1 bilion euro serta sekitar 350 juta euro untuk membantu membaiki infrastruktur tenaga Ukraine yang rosak akibat serangan. Dalam kunjungan tersebut, Jerman dan Ukraine turun memeterai beberapa perjanjian kerjasama melibatkan sektor pertahanan termasuk sistem pertahanan udara, radar serta teknologi pemintas drone. Perkembangan ini berlaku ketika Ukraine berdepan peningkatan serangan drone Rusia terhadap bandar dan kemudahan penting negara itu. Merz memberi amaran bahawa jika Rusia tidak dihentikan, keselamatan Eropah secara keseluruhannya boleh terjejas. Pada masa yang sama, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky terus menggesa sekutu Barat meningkatkan tekanan terhadap Moskow sambil membuka ruang kepada rundingan damai. Namun begitu, jalan menuju keamanan masih kelihatan sukar kerana kedua-dua pihak belum mencapai persetujuan mengenai syarat utama penyelesaian konflik. Bagi Eropah, perang Ukraine bukan lagi sekadar konflik antara dua negara, sebaliknya menjadi ujian terhadap keselamatan, perpaduan politik dan keupayaan benua itu mempertahankan kepentingan strateginya sendiri. Sementara itu, isu keselamatan mendominasi agenda politik Eropah. Tekanan ekonomi turun menjadi perhatian utama pasaran antarabangsa. Mata wang euro dilaporkan berada di bawah tekanan berikutan kebimbangan terhadap keadaan fiskal Perancis dan ketidaktentuan politik menjelang pilihan raya akan datang. Reuters melaporkan bahawa euro berada sekitar paras terendahnya dalam tempoh lebih setahun berbanding dolar Amerika Syarikat, manakala dolar pula mendapat sokongan daripada peningkatan hasil bond Amerika dan permintaan terhadap aset yang dianggap lebih selamat. Keadaan ini menggambarkan cabaran yang dihadapi ekonomi Eropah pada ketika pertumbuhan global sendiri berdepan ketidaktentuan. Perancis menjadi salah satu tumpuan kerana tahap hutang dan keadaan politik domestiknya menimbulkan persoalan mengenai keupayaan kerajaan menguruskan kewangan negara. Dalam masa yang sama, negara-negara Eropah perlu meningkatkan perbelanjaan pertahanan kerana ancaman keselamatan selepas perang Ukraine semakin menjadi keutamaan. Ini mewujudkan satu dilema kepada kerajaan Eropah, lebih banyak peruntukan diperlukan untuk pertahanan, tetapi pada masa yang sama, rakyat juga memerlukan bantuan berkaitan kos sara hidup, perumahan dan perkhidmatan awam. Perkembangan ini menunjukkan bahawa keselamatan dan ekonomi kini semakin berkait rapat. Sebarang perubahan harga tenaga, kadar faedah, nilai mata wang atau keadaan geopolitik boleh memberi kesan kepada pengguna biasa. Oleh itu, perkembangan ekonomi Eropah perlu dilihat bukan sekadar melalui angka pasaran, tetapi juga berdasarkan kesannya terhadap kehidupan rakyat dan kestabilan politik benua tersebut. Selain Ukraine dan ekonomi, isu migrasi terus menjadi salah satu cabaran terbesar Eropah. Di Spanyol, perhatian diberikan kepada keadaan migran yang tinggal dalam penempatan sementara di Ceuta, wilayah Spanyol yang terletak di Afrika Utara. Euronews melaporkan bahawa pihak berkuasa Spanyol melancarkan operasi untuk mengosongkan sebuah kawasan penempatan sementara yang menempatkan kira-kira 3,000 orang dalam keadaan yang kurang baik. Isu tersebut memperlihatkan betapa kompleksnya masalah migrasi yang dihadapi Eropah. Di satu pihak, kerajaan perlu mengawal sempadan dan memastikan keselamatan serta pengurusan imigresen yang teratur. Di pihak lain, terdapat tuntutan daripada organisasi kemanusiaan supaya kebajikan dan keselamatan migran tidak diabaikan. Isu migrasi juga mempunyai kesan politik kerana ia sering menjadi bahan utama dalam perdebatan antara parti politik yang mempunyai pandangan berbeza mengenai sempadan, suaka dan

bahkan kampung dari dalam Brunei Muara. Sementara itu di jam kedua ritma malam akan dapat anda ikuti Aqua dan Agri dan juga Capsule MIB.

0: Terus-terus kita ikuti dari kampung ke kampung.
1: 93.8 Nasional FM Radio Brunei. Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
2: Nama Sengkurong dan Bengkurong mempunyai beberapa teori asal-usul. Menurut penutur bahasa dusun, Sengkurong bermaksud orang kurung, manakala Bengkurong merujuk kepada Sungai Kurong. Dari sudut sejarah, kawasan yang merangkumi Sengkurong dan Bengkurong dipercayai pernah dikenali sebagai kurung. Istilah kurung juga membawa makna kurungan atau sesuatu yang terkurung. Makna ini dikaitkan dengan ciri geografi

0: geografi kawasan tersebut pada masa lampau. Sebuah sungai pernah mengalir melalui kawasan ini dengan alur yang berliku-liku. Likuan sungai tersebut dikatakan begitu ketara sehingga hampir membentuk satu bulatan yang mengelilingi kawasan penempatan. Menurut tradisi lisan tempatan, semasa kejadian banjir, likuan sungai ini pernah bertemu dan membentuk laluan berbentuk bulatan. Walau bagaimanapun, laluan tersebut akhirnya terputus akibat aliran air yang deras. Dari perspektif geomorfologi, proses ini menghasilkan tasik ladam atau Oxbow Lake, iaitu bahagian sungai yang terpisah sepenuhnya daripada saluran utama. Walaupun bahagian sungai yang terpisah itu akhirnya lenyap akibat perubahan semula jadi, istilah kurung yang bermaksud terkurung terus kekal dan diwarisi sebagai nama tempat serta identiti kawasan tersebut. Bersama kami dalam siri dari kampung ke kampung, kali ini kita akan menjelajah dan mengenali lebih dekat Kampung Sengkurung B.
1: Dari kampung ke kampung,
0: Kampung Sengkurung B terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pembangunan fizikal dan sosial yang berlaku mencerminkan usaha berterusan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perubahan ini bukan sahaja dapat dilihat melalui kemudahan yang disediakan, malah melalui tahap kehidupan masyarakat yang semakin baik dan teratur.
2: Hamba Abdul Razak Aziz Ismail, pemangku Ketua Kampung Sengkurung B. Alhamdulillah, hamba sudah berkhidmat selaku pemangku Ketua Sengkurung B masuk 7 tahun. Yang mana di dalam pengalaman hamba, yang pengetahuan setakat pengetahuan hamba, yang mana Kampung Sengkurung B ini memang begitu kuat, begitu berkembang, maju di dalam kalau dilihat dari beberapa sudut. Pertama, dari segi penghasilan penduduk-penduduk kampung, walaupun belum dapat diketengahkan dari segi untuk lebih besar terlebih jauh, tetapi ianya berkembang dari satu masa ke satu masa dalam hal berjual jualan dan sebagainya.
3: Kalau jarak perjalanan dari Sengkurung ke Bandar Sengkurung berapa?
2: Kalau mengikut keadaan pada masa ini, kalau kita ni ke Bandar Seri Begawan memang bukan macam dulu. Sebab dulu indah berapa banyak ramai kereta, jadi oleh kerana terhalangnya ada kereta ni lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit lah. Kata ni ke mana ni, ke pusat Bandar Seri Begawan, lebih kurang macam itulah.
0: Kampung ini dihuni oleh penduduk yang pelbagai latar belakang dan peringkat usia. Sebahagian besar penduduk terlibat dalam sektor kerajaan dan swasta, di samping menjalankan perniagaan kecil serta pekerjaan sendiri. Kepelbagaian sumber pendapatan ini menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan keharmonian kehidupan bermasyarakat di Kampung Sengkurung B.
2: Dan keramaian penduduk di kampung ini lebih kurang dalam 4,000 lebih.
3: Sendiri orang Melayu?
2: Ianya bercampur. Bangsa Ketane, bangsa Melayu, Cina dan penduduk-penduduk asing yang ada di dalam kampung Ketane. Buat pada masa ini, kalau Ketane lihat penduduk-penduduk kampung ini, ia kebanyakannya ada yang bekerja dengan pihak kerjaan, swasta, persendirian, dan buat pada masa ini yang lebih maju adalah dari segi berniaga secara online, iaitu secara kecil-kecilan, secara macam berjual-jualan kuih-muih, barang makan, pakaian dan sebagainya yang ketani boleh buat, yang ketani borang Brunei indah menyalahi peraturan apa yang garis pandu yang telah dibuat oleh unit perancang ekonomi. Alhamdulillah.
0: Pelbagai kemudahan asas telah disediakan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi keselesaan penduduk kampung serta kemudahan awam lain

Alhamdulillah, tahun 2026 ini Bisamba ada membuat beberapa perancangan dari segi lawatan, sukan, kebudayaan, keagamaan. InsyaAllah, kalau tidak ada apa,

0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: Aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Baiklah, audio pendengar yang dihormati sekalian, untuk seterusnya di pertemuan kita di awal segmen dini hari, kita dengarkan bersama bacaan Surah Al-Mulk.

Di hening pagi ini, inilah antara masa yang baik untuk kita dalam mendalami jiwa kita dan juga dapat melihat sejauh mana perjalanan kehidupan kita. Adakah ia membawa kepada satu kebaikan ataupun sebaliknya. Jadi di awal pagi ini, marilah kita gunakan masa berkenaan dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada diri kita. Antaranya dengan mencermin diri. Seterusnya dengan kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kurnia yang telah diberikan kepada kita sehingga ke hari ini. Dan seterusnya kita berdoa semoga apapun jua hasrat kita ataupun tujuan hidup kita akan tercapai, dan dengan itu kita berusaha untuk mencapai jua apapun yang kita inginkan. Dan semoga pagi kita, pertemuan kita hari ini akan membawa satu kebaikan permulaan yang membawa satu keberkatan dalam kehidupan sehari-hari. Teruskan setia bersama kami di National FM.

Untuk panduan muslimin muslimat pertemuan pada hari ini 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah 13 Oktober 2026 Masihi, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh adalah pada pukul 4.48 pagi ini.

Untuk panduan buat muslimin muslimat, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh adalah pada pukul 4.48 pagi nanti. Namun Abdul, sebelum itu kita dengarkan bersama bacaan tarhim sebelum azan dari Masjid Memorial Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: ذات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. Demikian tadi telah pun kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh. Dan audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang merangkumi semua aspek kehidupan. Ini termasuk penjagaan dari sudut kesihatan, di mana Islam amat menitikberatkan kesihatan tubuh badan sebagaimana Islam menjaga jiwa dan akal. Oleh itu kita amat dituntut supaya menjaga kesihatan kerana sihat merupakan anugerah berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan

dan juga adalah antara faktor ke arah menjadikan diri masyarakat dan umat itu kuat. Umat yang kuat itulah yang diharapkan oleh agama Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata